Tugu sama, bakalan tunda penagaan itu ini sebelum ini beli buat tugu ya, dia un muda. Nono alwat dalam si sebet demi sebelahna, leh dia un bubuga rom dindi mana beli dah. Kecilah dindi ni ekpo hasil penagaan kita kayak kucing ni nanzang gungul hiun itu tuju. Video tabang ku koluda gitu dah, sokorai koluda gitu dah, atau bama koluda gitu dah, ni cewi koluda gitu dah. Dindi mana lenda ekpo hasil

siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vi ogbo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

upon of you bow. Fike bele po galea mukao. Au kebe dua mukao. Negbani tekbe la goeta mukao. Parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame. Be anya nukole da la huebu meo.

0: for my country.
1: Tene pikla kale gungko genci ma nyinya reka ku bomo le tutugu tebe anyi nguri ye yefu uwu ku ile basebe ke retugu gendere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku basebe uwu ku pukonu le yo uwu ku ile basebe ke ya san watabo yi kata sesenge ulefu tufake sana ke primata te lu jubo temu ni kururu jubo temu ne jubo woto pram prang bela sebu uwu kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwar bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka til richevye menek lengke pulo mata mele etinine i ke felak febi kwe wukunle kasa koro a koro ko fi sabelele sebu uwu kui sa kalola nenye ufale kata yiteke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu uye mena bale wo kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wesa ulurure abai mena farwe ulairi la wele me puruguru.